sɛ woamua yɛn a yɛhoɔden tumi yɛ bi watwama yɛde ɛmu akodeɛ ɛmu atae akokurukyi aseɛ ɛmu ntwatosoɔ awurade sɛ woamua yɛn a

awurade asɛm ɛyɛ asomdwe adwene na ɛnyɛ bɔne deɛ sɛ mema mo awie pa ɛne anida so awurade sɛ woasɛm didi a kasa mate nyinaa yɛdi ɛwɔ jesus christ din amen

Nasa yano me fra. Unyakupon, ono dan no me. Emani ye isra. Bebe bia yefreno, opanyini Isaac. Wawo mami yenu, iso, ni jaku. Na, iso ananaye penyini. Na, ekuma ni biri yeti watono penyini ma jaku. Edeje, pano ni ya, beans. Atigua.